0: Pamaga chick tiririn. Freeze becky. Kanawe foma sila tsmaits manochi.
1: Refalu anipa. Orkenan sora. Dem zer zazak.